Selamat mati ya uliamo lejo eh mai puang ayam kinya fiano yam hu senakin hoyang.